0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Iya sobat, balik lagi masih di IG ya, informasi pagi yang bikin happy 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Hari ini hari libur, jadi tanggal merah gitu ya. Sopo sing kalendere tanggalane je ireng ayo. Jadi Kamis 14 Mei 2026 ini adalah hari libur nasional memperingati kenaikan Yesus Kristus sobat ya. Jadi libur ini juga diikuti oleh cuti bersama pada Jumatnya besok di tanggal 15 Mei 2026 yang memungkinkan long weekend selama 4 hari gitu ya, berturut-turut. Jadi Kamis sih tanggal abang, dan ke Jumat ki cuti bersama. 16 ki dinone kecepet. 17 memang hari libur Minggu gitu kan. Ha ayo wis diprayekno wae 14, 15, 16, 17. Oke, okay, jadi kalau untuk mengisi waktu libur ini juga bisa dilakukan dengan banyak hal ya, mulai dari olahraga ringan, pokoknya cuma mager-mager lah ya, awalnya kita tinggu gerak. Terus bisa juga menonton film favorit. Nah ini biasanya juga Bella berlangganan salah satu aplikasi gitu ya, setahun bayar sekian gitu. Terus nanti bisa nonton film sepuasnya di rumah tanpa harus keluar ke bioskop gitu ya. Nah atau juga bisa nih memasak di rumah sobat ya, gawe masakan sing enak terus dimakan bersama keluarga tercinta. Atau juga bisa berlibur entah kemana begitu ya. Kalau Bella sendiri habis ini juga cus bersiaran cus gitu ya, kemana Mbak Bella ya, ada deh pokoknya. Namanya juga anak muda sobat ya, mengeksplor alam semesta Rono Yoreni kayak gitu. Oke deh, untuk sobat Bahasa FM juga tetap stay tune ya, 96,6 Radio Ne Bojonegoro, baik yang di rumah ataupun ada yang juga tetap bekerja, tanggalannya tetap ireng ya Mbak Bella ya, suara popo tak semangati teko kene sobat ya. Terus ada juga yang lagi perjalanan sambil on the way, sambil juga stay di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Ini Bella spesialkan ada Tresna Waranggono, spesial teruntuk semuanya saja sobat.

Iya, Sobat Mas FM, semakin merapat kebersamaan kita di program IG Informasi Pagi yang bikin happy ya. Dan kebersamaan kita nanti usai di jam 9 pagi dan yang pasti juga tetap di 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Genus.
4: Apa?
3: Kita main cerita berantai yuk.
4: Yuk.
3: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
4: Boleh, boleh. Siapa takut?
5: Akan kuberikan 3 permintaan.
4: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
5: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag choco drink di Alfa Midi, Alfa Mart atau Alfa Gear.
4: Hah? Julio, ini beneran emang?
3: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram @chocodrink.id.
4: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
3: Udah kelar woy cerita berantainya, aku juga mau kali trip ke Belgia.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh, tuh teh siapa?
6: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh, jus bang.
8: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport.

Iya sobat, usai sudah kebersamaan Bella menemani sobat di IG informasi pagi yang bikin happy 96.6 Radio Bojonegoro. Setelah ini bisa tetap stay tune. Bella Puspa pamit sobat ya. Selamat berlibur. Ini lumayan long weekend, liburnya lumayan dowo ya, dinikmatin aja gitu ya. Apapun yang sobat lakukan hari ini, pastinya juga tetap semangat. Salam sehat selalu. Yang lagi berlibur, met berlibur aja, tetap hati-hati ya. Selamat pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Genus, apa?
3: Kita mencerita berantai yuk.
2: Yuk.
3: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
2: Boleh, boleh. Siapa takut?
4: Akan kuberikan 3 permintaan.
2: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
4: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag Choco Drink di Alfamidi, Alfamart, atau

0: Plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
5: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex.

0: Flex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Light Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Light Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Ada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Mita mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambesir, minum Ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Hanya diri sendirilah yang tahu betul kemana akan melangkah. Apabila tanggung jawab terhadap diri sendiri saja tidak dihiraukan, maka tinggal menunggu kehancuran.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Radio Ne Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja,
2: pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Semalam kemana Bas FM Radio di Bojonegoro. Selamat siang semuanya sobat. Halo. Bagaimana dengan kabar Anda ya di kesempatan hari Kamis ya? Oh kok hari Kamis? Iya betul di hari Kamis, di 14 Mei 2026 ya. Dimana ini juga bertepatan dengan tanggal merah ya, yang pastinya untuk sobat yang kebetulan hari ini juga menikmati suasana libur karena memang tanggal merah begitu ya, yang bertepatan dengan kelahiran Yesus Kristus ya, yang mana termasuk hari libur nasional di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadirnya Dian Wijaya di dang perjalanan Lapopin, lagu pop Indonesia di kesempatan siang hari ini bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di ruang dengar sobat. Jadi jangan kemana-mana sobat ya, hingga tuntas di jam 3 nanti kebersamaan kita di siang hari ini di cuaca yang benar-benar cukup terik, cukup panas dan terang. Membuat suasana di kesempatan kali ini benar-benar gerah sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ya di Lapopin bisa membuat suasana menjadi adem, menjadi segar ya di kondisi cuaca yang cukup panas dan terik di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

Ya masih dari kawas RMT Harian 17 Bojonegoro ya. Untuk siapa ya aku? Wah ya gak tahu. Ada aja ya judul lagunya kayak gitu sobat. Saya juga baru dengar ini loh ya, karena emang jarang siaran jelapopin ya, jadi gak pernah dengerin lagu-lagu pop gitu. Ya pasti enak untuk didengarkan ya di kesempatan siang hari ini di perjalanan Lapopin. 08 11 35 2 966 untuk Anda yang ikut merapat seperti biasa boleh ya, masih ditunggu di WA-nya juga teleponnya ya, juga 885809. Di cuaca yang siang hari ini benar-benar cerah, terik dan panas banget sobat ya, mudah-mudahan tidak sedikit pun mengganggu untuk sobat yang masih tetap sibuk beraktivitas ya di hari ini, karena memang kebetulan hari ini belum dapat libur, liburnya diganti sekalian hari Sabtu gitu ya, karena tadi itu si Papa Jing Jing sama si Papa L juga masuk kerjanya, katanya liburnya diganti hari Sabtu gitu ya. Jadi mungkin sama juga ada di antara sobat yang kebetulan hari ini juga lagi libur, lagi tetap sibuk dengan aktivitas karena emang liburnya diganti, selamat beraktivitas saja. Kalau jam segini waktunya untuk beristirahat ya, sekedar makan siang dulu, ngopi dulu, layah-layah dulu, semuanya enak tenan ya. Sambil tetap merapat di Semalam Kemenang Bas Radio di Bojonegoro. Hari ini sobat Bas ya, tanggal 14 Mei yang bertepatan dengan tanggal merah ya, kenaikan Yesus Kristus yang juga diperingati sebagai hari libur nasional. Ternyata di tanggal 14 Mei banyak sekali juga peristiwa besar yang terjadi sobat ya, mulai dari peradaban manusia, dari revolusi medis, ada juga pendirian negara hingga lahirnya inovasi teknologi yang kita gunakan untuk saat ini. Yang pertama ada penemuan vaksin cacar sobat, ini di tahun 1796. Ada Edward Jenner pertama kali menguji coba vaksin cacar pada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, James Pip. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah imunisasi dunia. Kemudian ada ekspedisi Lewis dan Clark dimulai tahun 1804. Ini kelompok penjelajah Amerika Serikat memulai perjalanan epik mereka dari St. Louis untuk memetakan wilayah barat Amerika Utara menuju Samudra Pasifik. Pendirian negara Israel, ini di tahun 1948, ada David Ben-Gurion secara resmi memproklamasikan berdirinya negara Israel di Tel Aviv yang menandai dimulainya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Kemudian juga ada peluncuran stasiun ruang angkasa Skylab di tahun 1973, yakni NASA meluncurkan stasiun ruang angkasa pertama milik Amerika Serikat yang menjadi laboratorium penelitian penting di orbit bumi. Ada juga lahirnya Mark Zuckerberg ya. Ini merupakan pendiri Facebook dan CEO Meta. Mark lahir di West Plains, New York, Amerika Serikat. Sementara di Indonesia pada tahun 1998, ini ada krisis Mei, yakni kerusuhan besar melanda Jakarta dan beberapa kota besar lainnya yang menjadi puncak tekanan massa terhadap rezim Orde Baru. Dan ini juga ada di tahun sama, di 1998 ada pembukaan jembatan besar Akashi Kaikyo, yakni jembatan gantung terpanjang di dunia pada masa itu yang menghubungkan Kobe dan Pulau Awaji di Jepang, yang resmi dibuka untuk umum. Itu tadi sobat ya, ternyata ada beberapa peristiwa yang juga terjadi pada tanggal 14 Mei sobat ya. Dan kalaupun memang juga ada yang sedang berulang tahun di tanggal 14 Mei 2026 ini, selamat ulang tahun untuk sobat ya, sukses selalu, diberi umur panjang, dan mudah-mudahan di usia kali ini segala sesuatunya juga semakin baik begitu ya. Dan menemani apapun aktivitas sobat ya di siang hari ini, tetap merapat bersama Dian Wijaya di Lapopin.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Yang masih dari kawasan yang mendengar yang 17 Bojonegoro ya sobat, dilapopin di kesempatan kali ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat siang. Ya pasti apapun yang menjadi rutinitas sobat ya di siang hari ini, mudah-mudahan dengan mendengarkan Semalam Kemana Bahas dalam radio di Bojonegoro bisa membuat suasana semakin menyenangkan ya di kesempatan kali ini. Ya pasti 08 11 305 2966 yang pengen bergabung masih saya tunggu. 88 5809 juga boleh ya di teleponnya, di cuaca yang cukup terik dan panas ini ya. Yang pastinya tidak sedikit pun mengganggu rutinitas sobat ya di kesempatan kali ini dengan lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap merapat pastinya, tetap bergabung hingga tuntas nantinya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Mbak FM Radio di Bojonegoro ya sobat. Masih di perjalanan Lapopin di kesempatan siang hari ini ya. Yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung, selamat siang saja. 0811 305 2966. Saya masih tunggu ya untuk Anda yang ikut merapat di WA maupun juga di teleponnya ya di kesempatan kali ini. Yang pasti apapun aktivitas yang masih dikerjakan sobat ya di kesempatan kali ini, mudah-mudahan semua juga berjalan dengan lancar-lancar saja ya. Sedang menikmati suasana istirahat siang di kesempatan kali ini, mudah-mudahan juga semakin menyenangkan dengan bergabung di Semalam Kemana Mbak FM Radio di Bojonegoro. Kabar gembira untuk para petani di Bojonegoro ya. Untuk saat sekarang ini stok pupuk subsidi Bojonegoro aman dan penyaluran melampaui target di sejumlah kios ya. Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro dipastikan aman dan mencukupi untuk kebutuhan petani selama musim tanam 2026. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, distribusi di sejumlah wilayah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Di tingkat kios resmi yang ada juga di beberapa kecamatan juga semuanya terpantau aman sobat Basebam ya. Dan distribusi pupuk sampai saat ini juga berjalan stabil dan aman sehingga kebutuhan petani masih bisa terpenuhi dengan baik. Dan menurut Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pelindungan Tanaman DKPP Bojonegoro Yuser Riza Alexana, serapan pupuk berjalan sesuai kebutuhan lapangan dan akan terus bertambah seiring musim tanam. DKPP bersama distributor dan kios resmi terus melakukan pengawasan agar penyaluran berjalan lancar. Dengan stok yang terjaga, proses tanam diharapkan optimal untuk menjaga produksi dan ketahanan pangan daerah. Jadi untuk para petani di Bojonegoro ya, tidak perlu khawatir karena ketersediaan pupuk tetap aman dan stabil sehingga memasuki musim tanam atau menjelang panen ini kalau memang kebutuhan pupuk dibutuhkan semuanya akan tetap bisa terpenuhi. Masih di perjalanan Lapopin sobat ya, di kesempatan siang hari ini masih bersama Dian Wijaya. Coba dihadirkan kembali yang satu.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Dalam 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Mbak sih Bang Radio nih Bojonegoro ya Sobat. Masih di perjalanan Lapopin, lagu Papa Indonesia ya. Di siang hari ini masih bersama dengan Dian Wijaya. Untuk sobat yang baru merapat, baru saja bergabung, selamat siang saja. Cuaca masih cukup cerah, terik dan panas sekali ya sobat di kesempatan kali ini. Kalau kemarin sih masih ada hujan yang mewarnai gitu ya sore ya. Kemarin sore hujan sempat turun sih meskipun gak begitu lama. Tapi ya lumayan sih ya, lumayan agak deras juga, membuat suasana jadi seger dan adem gitu ya. Untuk hari ini coba kita cek perkiraan cuaca, apakah ada warna-warna hujan yang akan turun. Kalau di sini, wow sobat ya, di sini nanti di jam 3 ini diperkirakan akan ada hujan ringan loh sobat. Akan ada hujan ringan di jam 3, di jam 4 sampai jam 5. Wow, seger pastinya ya, tapi enggak tahu juga. Namanya juga cuma perkiraan, bisa terjadi juga bisa tidak. Tapi yang pasti kalau melihat kondisi cuaca hari ini cukup cerah dan terang banget. Kayaknya hujannya kok gak mau ada gitu ya. Tapi ya gak tahu juga, karena tiba-tiba hujannya turun gitu ya. Karena bukan berarti mendung harus turun hujan, dan bukan berarti cerah juga gak akan turun hujan ya. Ya betul, tetap berhati-hati, selalu waspada. Dan mudah-mudahan kalaupun nanti hujan turun, aktivitas sobat semuanya juga sudah terselesaikan begitu ya. Oke. Selamat siang ya dari kawasan Rembang. Ada Om Imam ya. Selamat siang ada Om Imam. Ya, siang-siang gini es campur enak, apalagi kalau langsung dikirim ke studio gitu ya. Jadi penyiarnya sekalian menikmati es campurnya gitu. Bukan hanya seger, tapi mantap banget begitu ya. Oke. Terima kasih ya ada Om Imam dari kawasan Rembang. Di kesempatan kali ini juga sedang mendengarkan Semalam Kemana Bahas FM Radio ne Bojonegoro. Request lagunya coba kita cari dulu ya, adakah atau tidak. Ya pasti tetap merapat hingga tuntas nanti, hanya di Semalam Kemana Bahas FM Radio ne Bojonegoro ya, di perjalanan Lapopin. Saya coba hadirkan dulu kembali satu lagu ini, tetap di Semalam Kemana Bahas FM Radio ne Bojonegoro.

0: Bingkus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

single shot was fired inside.

Ya masih dari kawasan MTR 17 Bojonegoro Sobat dilapopin ya. Di kesempatan siang hari ini kita masuk di season yang terakhir ya, di season yang ketiga perjalanan lapopin. Untuk Anda yang baru merapat, baru bergabung, selamat siang saja. 0811-305-2966 masih saya tunggu ya, yang ingin ikut bergabung di WA ataupun juga di teleponnya ya, 885-809. Di cuaca yang cukup terik panas kali ini Sobat Bas FM, ada juga mungkin di antara Anda yang sudah mulai benar-benar cuapek gitu ya, udah benar-benar lemes begitu ya, karena cuacanya juga panas banget gitu. Nah, kali ini ada beberapa tips Sobat ya, yang bisa Sobat lakukan untuk tetap semangat di siang hari, terutama cuaca yang panas seperti ini Sobat ya. Apalagi aktivitas juga masih cukup padat begitu, karena kebetulan meskipun hari ini tanggal merah, meskipun hari libur, tapi aktivitas tetap jalan Sobat ya. Yang pertama Sobat bisa memperbanyak minum air putih ya. Kurang cairan ini bisa membuat tubuh cepat lemas dan mengantuk. Jadi biasakan minum sedikit demi sedikit sepanjang hari meskipun Anda tidak merasa haus. Dan ini juga bisa mendehidrasi tubuh supaya juga tubuh tetap segar tanpa kehilangan cairan. Yang berikutnya adalah pilih makan siang yang tidak terlalu berat. Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini belum makan siang ya, jangan makan terlalu berminyak atau berlebihan. Kadang ini bisa membuat tubuh menjadi malas bergerak. Pilih menu seimbang dengan sayur dan protein. Dan biasanya yang paling cocok kalau makan siang seperti ini adalah sayur-sayur yang bening begitu sobat ya. Seperti sop, kemudian asem, ataupun juga bayam ya. Sayur bening ya, itu dia. Jangan lupa juga untuk tetap menggerakkan tubuh sebentar ya sobat. Coba berdiri sebentar dari tempat duduk Anda. Lakukan jalan kecil atau peregangan ringan beberapa menit agar tubuh kembali segar. Dan yang pasti bisa mendengarkan musik ya di kesempatan siang hari ini. Musik favorit terutama bisa didengarkan di perjalanan lapopin ya siang hari ini bareng Dian Wijaya. Hal ini bisa menyenangkan dan bisa membantu memperbaiki mood sobat ya. Jangan lupa juga kalau mungkin sangat pengap udara di tempat Anda sekarang, sobat bisa mencoba menghirup udara segar di luar ya. Bisa keluar sebentar untuk mendapatkan udara segar dan sinar matahari secukupnya sobat ya. Karena mungkin dengan dari tadi sudah sibuk di ruangan itu saja, dengan berganti keluar menghirup udara segar bisa membuat menjadi relax dan fresh kembali. Atau bisa memejamkan mata beberapa menit atau melakukan relaksasi ringan agar pikiran bisa lebih fokus kembali. Ya pasti tetap berpikir positif ya. Mulai siang dengan semangat baru dan jangan terlalu fokus pada rasa malas atau lelah begitu ya. Karena kalau lelah mengantuk nanti berantakan aktivitasnya ya. Dan biar tidak mengantuk ya, di kesempatan siang hari ini tetap merapat bersama Dian Wijaya di perjalanan Lapopin. Dihadirkan dulu kembali yang satu ini, tetap di Semarang Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.
8: Dan 6,6 Radio di Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Yang masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan Lapopin di kesempatan siang hari ini, yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung ya, selamat siang saja. Cuacanya sepertinya mulai mendung sobat. Saya tengok ke depan, saya intip sebentar gitu ya dari balik jendela. Sepertinya mendungnya mulai menyelimuti. Apakah hujan akan benar-benar turun di jam 3 nanti ya? Kalaupun turun semuanya tetap aman ya. Semuanya mudah-mudahan tetap terkendali, tidak ada sesuatu hal yang membahayakan atau juga terjadi hal yang tidak kita inginkan begitu. Karena biasanya hujan yang sudah jarang turun, kemudian turun, ini biasanya ada disertai dengan angin kencang dan lain sebagainya begitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan turunnya hujan bisa memberikan satu kesegaran tersendiri untuk kita semua ya, yang sudah kepanasan di siang ini. Ya sobat Bas, di kesempatan kali ini juga untuk Anda yang sudah beristirahat ya, karena memang kebetulan benar-benar free di hari ini. Kebetulan aktivitas memang sama sekali tidak ada begitu ya. Selamat menikmati suasana-suasana santai di siang hari ini sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Pasifam Radio Bojonegoro di Lapopin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dan Radio Nimbucu Negoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya Sobat Pas FM. Hujan sudah mengguyur ternyata untuk wilayah kota Bojonegoro, khususnya di MT Haryono 17 Bojonegoro ya, yang pastinya memberikan satu kesegaran tersendiri ya. Perjalanan Lapopin kita tuntaskan dulu di kesempatan kali ini. Tapi yang pasti jangan kemana-mana ya, Dian Wijaya masih terus hadir menemani selepas ini di Dangdut Koplo Mania. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Pas FM Radio Bojonegoro ya. Masih tetap bersama dengan Dian Wijaya hingga nanti.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Yes, malam kemana Bas? Radio Nebo Junegoro ya Sobat. Selamat sore semuanya ya. Dian Wijaya di kesempatan sore hari ini masih hadir untuk menemani. Dan kali ini tentu saja di Dangdut Koplo Mania ya. Hingga tuntas jam 6 nanti, kebersamaan kita di sore hari ini jangan pernah bergeser kemana-mana. Tetap merapat hanya di 9.6 Pasifam Radio Nebo Junegoro.

0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winston.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania sore hari ini bareng Dian Wijaya. Yang baru merapat ya, baru bergabung ya. Selamat sore saja. Duh, cuacanya dingin sobat ya. Tadi hujan sempat turun. Ya lumayan sih, meskipun gak lama, tapi ya lumayan deras juga. Jadi benar ya perkiraan dari BMKG, kalau di jam 3 akan ada hujan ringan, dan sore nanti juga ada hujan ringan. Ternyata benar sobat pas ya, hari ini tadi sekitar jam 3-an tadi ya, setengah 3-an tadi hujannya turun gitu. Jadi membuat suasana jadi seger, jadi adem di kesempatan kali ini. Begitu juga mungkin di tempat sobat juga jadi adem dan seger gitu ya. Mudah-mudahan juga hadirnya Dangdut Koplomania bisa membuat suasana makin seger, makin adem ya di ruang dengar sobat di kesempatan sore hari ini. Sobat Bas, di medsos ini lagi ada yang viral gitu ya, video yang lagi viral, sebuah rumah di luar itu mirip kayak gubuk seng gitu ya, tapi ternyata isinya di dalam wow bagus sobat pas, ala-ala rumah sultan gitu ya. Coba kita cek ya, ini kenapa kok bisa seperti ini. Dan ternyata ini adalah rumah milik Baharudin Mamat ya. Dirinya terinspirasi dari Sultan Darussalam ya, Sultan Darussalam, Sultan Hasan al-Bolkiah. Dirinya melihat tayangan di medsos ya, tayangan di medsos, rumah milik Sultan Darussalam itu begitu megah dan mewah. Dirinya terinspirasi, tapi dirinya membuat tampilan luarnya terlihat sederhana gitu ya, bahkan mirip kandang. Tapi ketika masuk ke dalam, wah ternyata semuanya justru mewah di dalamnya ya. Didominasi warna emas yang terinspirasi dari Istana Hasan al-Bolkiah. Lengkap ya semuanya, ada tempat untuk sholat ya, ada ruang untuk sholat, ada musola, kemudian ada kamar mandi, lengkap dengan bathtub dan juga

toilet duduknya. Kemudian ada area PC dan juga wifi, dan juga ada AC sampai sound system untuk berkaraoke, sobat Bahasa Bam ya. Kalau terlihat di sini sih ya bagus banget gitu ya. Rumah ini dibangun sekitar 5 tahun yang lalu dengan biaya 11.000 ringgit Malaysia atau sekitar 48 juta dengan modal 31 juta untuk isi kamar mandi, dan bagian dalamnya dia sedemikian rupa demi kepuasan milik pribadi gitu ya. Weh, jadi sobat ya, ini kalau ini kan bisa mengecoh ini ya, bisa mengecoh para maling gitu ya. Kan disangkanya hanya rumah-rumah yang gak ada isinya gitu ya, tapi ternyata di dalamnya wow, bagus banget gitu. Mungkin menjadi inspirasi juga untuk sobat yang pengen bangun rumah. Ya tampilan dari luar biasa aja, yang penting isinya di dalam lengkap, semuanya ada gitu ya. Oke, selamat sore Bu Win. Halo, apa kabar Bu Win? Sore hari ini sudah gabung ya di perjalanan Dangdut Couple Mania. Mudah-mudahan juga tetap sehat dan semangat ya. Apalagi tadi udah diguyur hujan, udah jadi adem dan seger gitu ya Bu Win ya. Biar makin seger lagi, dikasih dulu sama yang satu ini. Tetap di Semarang Kemana Basi Film Radio nih, Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Ring Bus.
1: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, Sobat Pras. Aduh, katuyan mangan dekat ditulang lah. Nama mangan ya wes ya. Begitu ya Bu Win ya. Aduh, tetap disyukur saja. Kalaupun hari ini gak normal gitu ya, tapi ya pasti masih bisa buat komunikasi gitu ya. Masih syukur alhamdulillah ya. Kui lempiru, dilempar beli yang baru. Begitu ya. Selamat sore juga Mbak Las. Sore hari ini juga lagi dengerin Semalam Kemana Bas Radio ini Bojonegoro ya. Ha-ha. Mudah-mudahan nek lesu yo langsung maem dhewe ora usah ngenteni njaluk ditulang ya. Kadang kan ada juga ya gak geleman yo wis sekalian njaluk ditulang lesu yo wis kaliren yo wis kan gitu ya. Tapi itulah yang namanya cinta. Kadang memang cinta itu dibilang buta ya, boleh dibilang buta gitu ya. Karena udah karena terlalu cinta akhirnya ya itu dia. Wis kadung cinta terus pasti tinggal, gak doyan mangan, gak doyan turu, gak doyan apa-apa meneng klekep. Tapi mudah-mudahan sama Basam semuanya tidak ya. Sama Basam mudah-mudahan semuanya tahu kalau cinta itu hanya sebuah kiasan. Dan kalaupun kita memang mencintai juga ya sewajarnya dan sebatasnya saja. Karena di dalam cinta itu bumbu-bumbunya itu UNS yang pedes, UNS yang kecut, UNS yang legi gitu ya. Nah, jadi kadang kalau nanti kita dapat yang pedes, kita dapat yang kecut, kan kita masih tetap bisa biasa aja gitu ya. Oke. Ya pasti sore hari ini yang pengen bergabung masih ditunggu ya. Di WA-nya di 08 11 305 2966, ataupun juga bergabung di teleponnya juga boleh di 885 809 ya. Dikasih dulu sama Negoro Angin. Nah itu dia, cinta juga begitu. Kadang terpisah lautan, samudra dan lain sebagainya. Nek cinta yo panggah tetap cinta gitu, tetap setia. Tapi nek gak yo bablas angine. Cuma lagu kita nikmati sore hari ini ya, dari Denny Caman, Negoro Angin, untuk kita semua di Dangdut Koplomania.

0: wrong?
1: Huh?
2: No, actually.
3: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: May ngomong ako ramo dong.
3: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
3: Wah, kita putus.
2: Tekeh.
3: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus. Eh, siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Reweng. Wisata Putuk Reweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Reweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Reweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Reweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Reweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, ngelancer di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio di Bojonegoro. Masih di Dangdut Kopemania sore hari ini ya. Penting yakin. Yakin dengan segala sesuatu yang terjadi pasti adalah yang terbaik buat kita semua, begitu ya. Oke. Selamat sore Tante Salina di kawasan Pacul. Iya, ini saya sudah siaran. Kebetulan almarhum dimakamkan di kelahirannya di Nganjuk, begitu ya. Jadi saya juga pastinya tetap di sini kan gitu. Dan ya, ikhlas maupun tidak ikhlas, kita tetap harus ikhlas karena memang kepergian itu pasti akan terjadi, entah kapan waktunya. Dan pasti sekarang sudah tidak sakit lagi gitu ya, sudah bahagia dan yang pasti sudah tenang gitu ya di surga. Karena memang pada akhirnya semuanya kita juga akan menemui waktu itu, tinggal menunggu giliran waktu saja begitu ya. Jadi kebetulan sore hari ini juga saya sudah siaran ya, karena memang ya memang harus siaran kan gitu. Karena memang yang terjadi adalah yang terbaik pastinya, dan husnul khotimah begitu ya. Amin. Terima kasih ya Tante Salina sore hari ini sudah bergabung juga di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro sobat ya. Jadi sebagai pembelajaran juga ya, ketika kita mencintai seseorang, kita harus mencintai yang sewajarnya saja, yang senormalnya saja, karena bila itu terjadi ya, pada akhirnya memang perpisahan itu pasti akan terjadi, entah kapan waktunya. Tapi jika kita sudah tahu hal itu akan terjadi dan perasaan yang kita rasakan juga sewajarnya saja, mudah-mudahan luka tidak begitu dalam ya pas perpisahan itu terjadi begitu ya. Oke. Ya berarti tetap semangat juga di sore hari ini ya Tante Salina. Terima kasih doanya. Amin. Mudah-mudahan selalu terkabul begitu ya. Bowin juga terima kasih sore hari ini sudah tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Alhamdulillah juga sudah bisa. Kenapa itu tadi? Mungkin minta dimatikan dulu terus dinyalakan begitu ya Bowin ya. Jadi sudah bisa sekarang ya. Oke. Tetap semangat juga di kesempatan sore hari ini sambil mendengarkan Semalam Kemana Bas FM Radio ne Bojonegoro. Sore-sore gini sobat, paling enak kalau kita juga ngemil yang namanya buah-buahan. Adalah makanan yang tidak begitu berat ya, yang bisa kita nikmati, yang bisa kita makan begitu ya. Yang pastinya bisa membuat tubuh juga semakin sehat gitu ya. Ada buah-buahan yang bisa menjadi pilihan ideal karena kaya serat vitamin, mineral, esensial yang dibutuhkan untuk tubuh. Kandungan nutrisinya juga mampu memberikan energi dan rasa kenyang secara instan tanpa membebani sistem pencernaan. Buah-buahan terbaik untuk kita konsumsi. Yang pertama ada pisang ya. Ini pisang bisa menjadi pilihan buah yang cocok untuk kita karena kaya serat serta karbohidrat yang membantu menambah energi. Kandungan kalium, vitamin B6 dan juga vitamin C di dalamnya juga baik untuk menjaga kesehatan jantung, tekanan darah serta daya tahan tubuh. Yang berikutnya ada apel. Sore gini ngemil buah apel juga enak banget ya. Kaya akan serat pektin yang dapat melancarkan sistem pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Apel juga mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk pencernaan serta menjaga kesehatan jantung dan kadar kolesterol. Jadi sore ini kalau ada apel langsung aja dimakan ya. Berikutnya ada alpukat ya. Alpukat kaya akan lemak sehat, serat dan kalium yang baik untuk kesehatan jantung, menjaga tekanan darah serta memberi rasa kenyang lebih lama. Buah ini juga mengandung vitamin E dan K yang bermanfaat untuk kulit dan tulang serta rendah gula sehingga cocok dijadikan menu camilan pada sore ini ya. Kemudian pilihan berikutnya ada pepaya.
Pepaya cocok dijadikan cemilan karena kaya enzim papain, juga cocok untuk sarapan. Vitamin C dan vitamin A yang baik untuk pencernaan, serta daya tahan tubuh, serta kesehatan mata dan juga kulit. Kandungan air dan serat juga membantu menghindari tubuh dan memberi energi segar di kesempatan sore hari ini, sobat ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini pengen ngemil tapi gak mau yang berat-berat, sobat bisa mencoba beberapa buah yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ya baik, Tante Salina, terima kasih sore hari ini tetap hadir di Semalam Kemana Bas Radio Nebo Junigoro. Ya kebetulan karena memang dimakamkan di Nganjuk gitu ya, jadi saya tetap berada di sini begitu. Jadi dan saya juga tetap harus melanjutkan aktivitas ya, tetap harus melanjutkan hidup dengan peninggalan beliau. Tiga jagoan-jagoan gitu ya. Jadi ya kalau harus terus meratapi nasib kan nanti juga malah jadi gak karu-karuan begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Dangdut Koplo sore hari ini juga bisa membuat suasana menjadi semakin terang begitu ya. Jadi adem, jadi seger juga ya. Ada Pak Ale juga dari kawasan Malang. Terima kasih sore hari ini juga tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio Nebo Junigoro ya. Aduh, seger itu apel batu. Apel batu itu kan ada kecut-kecutnya sedikit gitu ya. Jadi itu enak banget, seger juga buat dimakan. Dan apel batu juga banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita gitu. Jadi cocok banget kalau mungkin sore hari ini juga pengen mengkonsumsi apel batu ya. Enak Bu Win apel. Ya besok lah kita beli gitu ya Bu Win ya, kita makan bareng apelnya. Oke, okay? Sebelum kita makan apel, kita lanjut lagi sama yang satu ini ya, yang lagi ngetren, yang lagi viral. Ada Kicau Mania.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hati.

ibu ya, ibu. Ibu adalah seseorang yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun, begitu ya. Karena ibu adalah sumber kasih sayang, tempat bercerita dan bersandar, sosok yang penuh pengorbanan, bahkan pendidik pertama dalam keluarga, begitu ya. Kasih ibu semajang masa, karena cintanya yang benar-benar tulus tanpa meminta balasan, tanpa pamrih, dan tidak ada orang lain yang mencintai dengan tulus selain ibu, gitu ya. Dalam waktu atau dalam saat-saat kita sedang susah, sedang sedih, sedang berduka, sedang ada masalah, itu kalau sudah ada ibu, itu kadang kita masih benar-benar bisa melepaskan masalah itu ya, bisa mengatasi semua masalah itu karena masih ada ibu untuk bersandar. Jadi mudah-mudahan untuk sahabat Bas ya, kebetulan kali ini masih didampingi oleh ibunda tercinta, mudah-mudahan bisa menyayangi beliau dengan setulus hati, bisa membuat beliau tetap senyum gitu ya, jangan sampai menyakiti hatinya, apalagi membuatnya menangis begitu ya. Karena bagaimanapun juga rasa sakit seorang ibu itu benar-benar sudah tidak bisa dimaafkan sobat ya. Jadi mudah-mudahan kita kalaupun sore hari ini masih didampingi seorang ibu, mudah-mudahan kita bisa menyayangi beliau dengan penuh kasih sayang gitu ya. Saya jadi rindu juga ini sama ibu saya, almarhumah ibu ya. Kalau beliau masih ada di sini, pasti beliau adalah orang pertama yang akan memberi kekuatan kepada saya. Tapi meskipun beliau memang sudah tidak ada, ini ya, kenangan-kenangan, wejangan-wejangan dari beliau hari ini masih membuat saya kuat, dan yang pasti masih membuat saya tetap bisa berdiri tegak begitu ya. Al-Fatihah ya untuk kita semua yang mungkin sudah ditinggalkan oleh bunda tercinta, apalagi ini juga malam Jumat gitu ya. Jangan lupa untuk dikirimkan doa. Ya bukan hanya malam Jumat saja ya, setiap hari harus dikirim doa. Tapi biasanya kan kalau malam Jumat itu kan ada tahlil dan sebagainya gitu ya, lebih afdol. Jadi mudah-mudahan ini ya lancar selalu, dan mudah-mudahan kalaupun masih memiliki bunda tercinta, kita bisa menyayanginya setulus hati ya. Oke, ya pasti masih di Dangdut Koplomania di kesempatan kali ini. Coba dihadirkan kembali yang satu.

0: Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the
1: house. Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MTH Arena 17 Bojonegoro, coba di dangdut kotomannya sore hari ini. Tidak terasa kita masuk di season yang terakhir ya. Masih agak mendung, redup, juga lumayan dingin udaranya. Sama ya Pak Ale, di sini tadi sempat diguyur hujan juga di jam 3-an gitu. Jadi hawanya masih seger, masih adem gitu ya. Ternyata sama ya, di kawasan Malang tadi juga sempat diguyur hujan begitu ya. Jadi juga masih seger hawanya ya. Ya pasti mudah-mudahan juga makin seger dengan hadirnya Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya. Dan masuk di season yang terakhir, masih bareng Dian Wijaya. Ya pasti jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Basis FM Radio nih Bojonegoro.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro Sobat Pas ya, masih di Dangdut Kotlomania di kesempatan sore hari ini ya. Yang pasti sobat untuk saat sekarang ini ya, untuk sobat yang kebetulan juga sanak familinya, keluarganya sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan semua juga berjalan lancar ya. Dan menjelang puncak haji, Kemenhag ingatkan jemaah untuk menyimpan energi dan tertib ihram sejak embarkasi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ya. Imbuan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah serta kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Jeddah. Juru bicara Kemenhag Maria Asegaf menyampaikan bahwa pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin, operasional Haji Indonesia memasuki hari yang ke-23. Secara umum, seluruh layanan berjalan baik mulai dari pemberangkatan, kedatangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan hingga pembinaan ibadah. Dan jemaah perlu mulai menyimpan energi, membatasi aktivitas yang tidak mendesak dan tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari. Nah, ini dilakukan menjelang puncak haji. Disiplin menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Dan berdasarkan data terakhir, sebanyak 379 kloter dengan 1.460 jemaah dan 1.513

istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melapor kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Jadi mudah-mudahan ya untuk para jemaah haji yang kebetulan saat sekarang ini juga sedang menunaikan ibadah haji ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nanti ya, pulang menjadi haji yang mabrur tentunya ya. Masih di Dangdut Kopomania sore hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Kembali diadakan dulu yang satu ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Cari apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Di Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi ke Natural White gratis ke Beauty Box. Gemes, kiyo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.

Dari kawasan MTH Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di DKM juga harus dituntaskan. Dan merapat tetap bergabung ya, karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat. Jadi jangan kemana-mana. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kita liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Ya. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Opo kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng, Pak Ne.
0: Nopo bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng yo gending-gending kae to bune.
1: Wah. Panjenengan ketinggalan Pak Nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bu Nih?
1: Gending matah Pak Nih.
0: Tenang itu Bu Nih.
1: Wis to, pokoknya Pak Nih bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa tuh Bu Nih?
1: Langgeh, wong gending tayu panehu. Enak tenang lho Pak Nih.
0: Ya wis, tak setele. Frekuensine piro Bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

0: sisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah.

0: Wah ya, rumah saku kok ono sing kurang. Oh boyo, kopi uga cemilan wis dicepak nih bude.
1: Hayo.
0: Bude kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bude, apa kui anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
0: Nopo bude?
1: Iki lho, kulo stel ke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek pak nih iki sing seneng yo gending-gending kae to bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kui gema bune?
1: Gending matah pak ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Sutresno panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Matoh saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan kita setiap harinya selalu dimulai ketika pagi hari setelah kita bangun tidur. Saat ini, mulai dengan hal-hal yang positif dan penuh optimisme. Karena telah banyak penelitian, suasana pagi harimu sangat menentukan pula suasana hati dan semangat di sepanjang harimu hari itu.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Action Hero. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Oke, pagi hari ini bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy ya, 96,6 Mas FM Radio Bojonegoro ya. Kita berjumpa edisi siar tentu saja di hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Sampai tuntas untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di jam 9 pagi ya. Untuk Anda yang masih belum bergabung, silakan ya. Yang sekarang juga lagi masak-masak, juga mat masak aja. Yang belum sarapan, yang sudah sarapan juga selamat mendengarkan ya. Bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Nanti juga bakalan ada informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan Sidoarjo.

0: cagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings

107,6 Best FM Radio nih Bojonegoro ya. Selamat pagi para bunda. Gimana nih para bunda? Udah ready semua ya sarapannya? Masaknya sudah selesai apa belum? Ada yang belum, ada yang baru mulai mbak ya. Karena masaknya agak banyak untuk acara hajatan kayak gitu. Ya udah kalau gitu ya amat masak-masak aja. Jangan lupa boleh dong sambil goyang-goyang ya. Sambil mendengarkan 96,6 Best FM Radio New Bojonegoro. Oke, informasi dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Ini perkuat transformasi digital PMK Bojonegoro gelar coach klinik evaluasi kinerja pemerintah. Dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat transformasi digital pemerintah melalui kegiatan coaching klinik penyelenggara evaluasi kinerja pemerintah digital PM di tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Rabu kemarin ya di Creative Room lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro. Dan kegiatan ini diikuti perangkat daerah yang tergabung dalam tim koordinasi SPBE serta OPD pengampu program prioritas bupati dan wakil bupati. Coaching klinik menghadirkan evaluator SPBE dan wakil bupati menghadirkan evaluator SPBE dari UGM ya, Nanang Ruswianto, guna memberikan pemahaman terkait transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE menuju pemerintah digital PMD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro sekaligus koordinator SPBE di Susanto mengatakan nilai SPBE Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ya juga berharap melalui kegiatan ini capaian tersebut dapat terus ditingkatkan. Ya itu tadi informasinya sobat ya. Ini masih dari kawasan Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro tinjau area produksi pabrik rokok di Borno, berdialog langsung dengan pekerja. Suasana di daerah produksi rokok di PT Gelora Jaya di Borno Bojonegoro Rabu kemarin ini tampak berbeda ya. Di tengah kesibukan para pekerja menyelesaikan pekerjaannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza hadir menyapa dan berdialog dengan pekerja pabrik rokok asal Bojonegoro. Dan tentu saja suasana hangat terasa ketika Nurul Aziza berdialog dengan para pekerja, bahkan mencoba langsung melinting tembakau dengan kertas rokok. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penyaluran simbolis bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau BLT DBHCHT tahun 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial. Penyaluran simbolis tahap pertama dilaksanakan di PT Gelora Jaya yang menyasar buruh pabrik rokok asal Bojonegoro termasuk warga Bojonegoro yang bekerja di perusahaan rokok luar daerah. Iya, Sobat Bos FM, ini usai meninjau tempat produksi, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para penerima manfaat. Dalam sambutannya ia juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah kepada seluruh pabrik rokok terus diperjuangkan agar manfaat DBHCHT ini benar-benar dirasakan masyarakat. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pastinya kepada seluruh warga yang memang bekerja di perusahaan rokok dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya pastinya ya. Ya sobat, masih bersama IG Informasi Pagi. Di pagi hari ini Elvi masih setia untuk menemani Anda tentu saja bersama di pagi hari ini bersama program kesayangan kita di IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.